atau mencari uang hiburan. Dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menikmati malam yang begitu menantang. Otak pusing, janganlah kau rasakan. Badan tegal, mari kita hilangkan. Karena malam ini terasa sangat indah, membuat siapa saja tak akan bisa diam di rumah. Nonton TV atau nonton apa saja, sama teman atau sama elak-elaknya. Kita peduli dan memikirkannya lebih baik.